Mametse Zaza are amen ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re fetela senwelong sa tumelo mme sona re se tlisetswa ke ntate moruti ngaka Moshwadiba o bala bukeng ya mareka gaolo ke ya leshume temana ke ya mashume a mararo le motso le mong ntate moruti sebaka ke sa ha.